Koe hea mai ni tau tau miki he osi mani te wafitu mei mei hawhi ai fitu. Pe koe whakatawangi o ke yongo le reia tu ai pe e tau programa koe ia i he pongpongi ni.